ndlela nene ku va hambana na swona a ku va kunene lavetela nkwati ndleta ku va na wena u tira a ku va vangani vanga ku hleka swona mabela vei aya edjj ego sambi ku lovola swa mtsandza ja kasi loko lavetela nkwati ndleta ku va ti hita hambi ku va u tira masinwini manene lawo nga swi kota ku va u cinca vutomi van'wana loko ri xile va lavetele hinkwa tindlela ta ku va va rhwalela swijumu vo tipfuna ku samalele loko swi ya humelela swa kumbexana u yi kumise ku yini a nga kona na wun'we loyi a nga ta swi kota ku va a yi hambanisa va rhandza mpunga na u nga rimiwe

0: Kaga, hoyo hoyo kunene, hile kanongo nongo, aya hanyi, wan sonti ya namusha, sonti ya manyunyu. Ishunya kunene, lesha kuken sonto leni wa umune wakone. Miti zuyetu mitava mikutlasela hindela tinene. Mikutlasela hila pijuleka kakone. Yamkelani kulosela kutane kena musha, jitule jingu jitua kanatali yuli bombo, hala haya michinini kuna Afonso Magule. Hila vake kunene, va binjulaka, va tila va sanganyata. Avuna ngane mimpfuma ulu le uitwaka kuva nongonoko lo u tlhasa hela ka munandi halano unga kona
1: hanye ndlelo i pimisaka uvulavula leso pimisaka swona
0: ayi ine heti hlava njombo loko namuhla hita va ithela fuzi itshama hikumeka khola xindzivani ni lexi akuva hidoka dokisana henhla ko mhaka ya kukazi hi loselana hi vunanga lebyi byi landzelaka Hinge kunene koketa ashikumba ukoketa xitshamu sangu ingale koko kumbe asaka kumbe xibankwana hambi wa xizazo utshama hilawo akuva heta vakunwe hoyo hoyo
1: hanye ndlelo ipimisaka uvulavula leso pimisaka swona
0: ayi
2: mabawo ni salado Mira, Jim,

Ayahan, inongonoko emisoro provincial de Maputo, lovu lavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.